0: Au. Kami seno omo hainu frungo. Seno tom frung gangke sini tomung samung kesang kesang klaye tongani. Sini wan chung marok no kesang kesang klainani. Koplung mutu klaye tongani. Tai sini o kamini o haro seno omo hai kotomarok sai kanaro je kotomarok. Sini katang saro. Aruni bebak borokno. Koroksa tai koroksa bai kerengi tong layu. Tai asik ke borong yang bisingo halok manjo layak. Omong nungka kami. Au. Hake. Noroni kok duk to fainyo tonggo. Nai nai kerna hake hainyo hai sabotong. Hello. Belai dipor kaham.
1: Ang to Dinesh.
0: Dinesh. Ba, hake nang musa sinai.
1: Ang to kuno koglo port ma sana bagi ya. Ka sini buko gidi badani lok mi no. Kono ang cha ana kol khai di nei yang dei thar ma ko kha ma na ke bo hami ra go bu kharo karom su do. Kono ko jo. Ka bo nang kono cha ana kol khai ja ba to. Ang kisa samung nang to khata.
0: Belai ham bai.
1: Aman
0: baik. Aw, hake kapani marigi sing. Nai di. Sen o kamini kogrokno. Bahai ke sen pogi manai. Je kamiu sen torka. Je kamini nobar. Je kamini nobar. Bupang wafang. Arni chamung numung mani sen torka. A kamino sen pogi mania. Kamini se trik trik kai borok serenggi. Tabuk. Doli senam. Hake. Aw, kami, kami le, kami nu. Tiap hari ni hatai bupang wapang mai koplong. Jika unsa abono, ani kasuk ni kami. Kami ni lama, koiring bayreng, tholuk balu. Leng lama hati bayi wasik sal thaya. Tong thar juda juda, kher lay malay nukzagia. Sal pasaka, yong bel poti, yong Pagunti, yang Bogoboti, yang Rosini, teh, yang Pungkiti Song, biang batang layti, baksaba damrati yai, baksaba kaslen khawui, baksaba langga horui thang laytiu, yang Bogla dai gormen chongkeba, nukhung halab laytiu, samungke kundrupui, orai, banta, musini bahai, wagra tharke. Nok brum brum mui tun lai. Kami ni tisha, thaisuk thaipung, ani khano, tamuni asak sotan lang. Talsa tal nui kami nugiakhe, khawa biang kamai thang. Khaho kami ni boyar kesang sip chafayo. Kami uno lang ma kelegei bekha kemau. Ani kami ni nok hugrok asak naitok thaya. Genang bo asek bang thaya, borok ni bekhale genang se. Borok ni nahar mung, wan suk mung rogle kotor se. Ang nukha, borok ni bekha kaisa, wan suk mabo thancha. Kerei genang, tong lai tiyo, jot tono baksa. Nukhung rak bai kya, sebuk man bai kya. Kami ono nok huk bo tang bai kya. Nok huk nai toka. Kami bosan sewi paja, kami ba, kaksang mai kuplung nungka. Kami ya kerja, kami no karui nok huk bo tangya, langmani paitak zora, fola bo kami ono tongruk teng. Orwan sukung, jotoni kau no enteng. Aau kapone marikising. Norok hai, norok bay baksa, anggo ani kami no, lobui anggo. Kita seimani, hai adiba. Kami no anggo hamzago. Kami ya kerja. Kami no karei nok hubu tangia. Langmani paitak zora folabo. Kami ono tongrutung. Aset klay kami bay gudalai. Tongan musungo kapone mari kisini. Aw, naya nahi kau zora bo kok dugo? Sabotong, naya si negara siwana na. Hello.
2: The person you are speaking with.
0: Kerengi malia. रंगी मान लिया हाके जन तैबो सकांगी थांग लाने खबने मारे किसी ने एना को कोकदुगो सबतम हेलो हेलो
2: आप जिस व्यक्ति से बात
0: करने मान लिया लाइन हम थल लिया ना ओके सं कामिनो ती कोक साइटों लायो खापुने मार किसिंग आनी कामिनो आंग आस का हमजा को नर वो हमजा को नर ने खूब तो ही कामिनो लोगों ही सीमानी रख सं खाना का हाय दीवा आओ मैं करना को सबतम हेलो
3: हेलो
0: आओ बेलाई दीपर का हम फुंग का हम
3: Ang orang tapur kami ni milon de Burma.
0: Belai hambai Thailand sugo.
3: Ang kaya tu kalau tini ni kok sugo pot makatang mak like macam tini kok tu ni.
0: Ani kami.
3: Oh ani kami. Oh. Oh kita tu ni si chang ni oh saya kenal sih ni sekarang busi dulu sekarang lu samza kerja.
0: Busi kena tu tu kalau ni siapa Kamizak sak sak ni kamino lobui nai. Nengke neng bo nini kamino, nini kami ingkito tam senchak orzon tam senchak munin kamino mo?
3: Orzon Thakur.
0: Orzon Thakur ni milon. Ii orzon Thakur. Hake nini kamino lobui neng bo sana ni musun kangke. Sai mano neng sejak tongke, sedi kering ingke. Sadi.
3: Halo je, bos kanga pangone wam sugui nai kia sai kenari cinta.
0: Doh aku hake.
3: Jadi kami ni mung orang takur, orang jatuh no susu tenana, ya lah je, hamzah je, naik terus ke, taipung taisho, kuai, kupa, guri guri dari kira, oh hake sung naik terus kelai kelang tangga, hake tangai, sung bunang nunggu nyo, ini day, kakak song, kaki song. Oba hai klanyo zung tong layo. Dei oro ini khaka sang layo. Dei oro no sung mani ko. Iko wen mo. Samu no samo. Iko wen. Hanya no sawo. Iko wen no sawo. Ini ko. Ko samyo tong lay. Ini mani ko wen no tong tong layo. Ini mani ko wen no. Hanya kaham zung salay. Asu garam takin.
0: Wow. Hake neng bo nini kami no belai hamza ko na. Nini kami ni nono telangi thang ata. Ayeng jompui moni chandra kami guru doyal hun mani. Ayeng rwa telangi toni kita nono. Neng ko tong thok zang no.
3: Abo tong sokele manai ja ja. Yok sokyan ka tong
0: mani sang kinai. Neng tabuk tong mani slai bo tesha nok nai thoka tangiri khata. Hai pono bukha yang nini je nok hamthaya pono kongi kogota apno nang khatang hor nai na
3: a na zakama khatang nai abo
0: ba
3: doksa dalai dok di papa khlai pui dong
0: ma
3: pono doksa to di di papa pung lai tong lai le
0: Oh, tengok ni raga panjang. Hanya
3: harus
0: diri, puri siapa no boleh ya no, thale thangkinan thangkinan itu. Wah, omong hai nuna kami.
3: Hambai,
0: asal belai hambai ya ko belai hambai, belai hambai. Aku kapan ni mari kisah, narak kanai tunggu. Sarasa point dok megaharjo, FM ujento, kapang yakrai panda. Aku kapang yakrai panda o, jeng tiniyo. Ani kami, no, rek sawi kotang koglob sen kenai tong layo, norok je kereng hornai rong no belai belai ke hambai ruo kapangnya margising, norok omohai klay, kena

0: totok, na totok, kline kamino lop sawi, si bayman bagay. Kamino ang belaka hamzago, ang hamza mahai. Norbuda hamzago abamo saimanka, norbu belakan hamzago. Kami inke, aw, kami inka srimani jaga. Kami onusung, aw, kami ni bupang wapang, toksa tomili nai, tokrok ni mung sung, sininan siango, toksa tolwani, pumani korang sung kanao. Bupang wafang ni sinimung sing mano. Omke, omhai wa, omhai bupang sing sinimung mano. Takna, lupna, wanarok, bebak no kamio tongin sing sringi mano. Hake, kamini asu asaishong, asa gringanang, porija, shijagia, haipano, borni wansung maro, borni bela ke kakwar, kapangi marikisin. Ao, maipine heke, kogdugo sabotong, ozorao. Hello. Hello.
1: Funkaham, sir.
0: Aw. Funkaham.
1: Ang yang Ram Babu ni Somprai jabor mas sahur jangan begini kerengu sir.
0: Oh, Ram Babu ni Somprai.
1: Eh.
0: Nini mung belai kena toka. Kami ni mung Somprai rok ni palayu.
1: Ang kai tabu yang tak sekumi rok. Kol kainya ya nak naik kata.
0: Wah, ni nak kami Ram Babu biang berhak sen kamun?
1: Yang ni ko yang coroi bon berhak.
0: Coroi bon berhak na?
1: Khairpur, Khairpur area.
0: Oh, Khairpur area.
1: Abu Hai, ambai. Ang, kalau ko parang itu ye, parang khatma tu halai belana.
0: Kami, sak-sak ni kami no lop sawi sen. Koktan koglop salai jong la yi ani kami koktan sine kok bo thamang ke ani kami
1: eh
0: yi abno te yi nung bo nini kami no te yi nung bo sadita
1: ah
0: yi
1: abno te agi ro hoje mu juan mani ka kae te mandak se mane ka kami ni bororo salai ka handang mani khatong lai mani nuk takta
0: kami ni bororo bisingo tongkosong khakosong yi
1: Kami ramai tabuk, kami takut bukuk. Tapi para ni cari gus kelai cuma orang no bebas buka saya ringgoi. Eh, corawo pun dapari kalai maru, hampir. Masa. Hampir buti neng tengah lay tengah table.
0: Jeneng kokang koklop senamui sedita.
1: Mazarabu agrok besar itu langsung kangkakai. Bang bokrok bubuk yasek. Aburok nargi nai. Takhirok tonglek kadeng kakai. Hari grogo nok brum brum suni salai mar.
0: Bah. Abun kamiono manai.
1: Azunarok he belas he borok hamjang mani. Nah ni yang. Wang kubi ngai meni tabuk ayin jatuk.
0: Bah. Armagai nung botong iman liya na.
1: Borok hamzak mano kalai malai liya bahagai kiri sangka.
0: Bah.
1: Aki ni bin bai cawan bin kiri sangkak mo hai matong kata.
0: Da aku hai ke?
1: Ay, abu no jalai kai wana wota bororok hamzak wuhne tong sano asuk kasuk lai meyang lai chika.
0: Da.
1: Dabu kai jari mi jase Rang pusat tongkano asal papa mulai malia, mana tujuh hari engkau tongkat.
0: Do aku hake?
1: Hak jatikan pusat tongo.
0: Hai.
1: Kano baca tujuh rok, hai mi ada buka tongo biak tujuh hari jago.
0: Do aku hake? Belai hambai somprai.
1: Pokin boten kakai tabu, abu hai tongkat kakai ti pusi ni borok. Hamjang mal wo kusuko kakamu hai matok.
0: Do aku. Hai no.
1: Kini
0: kok hai ro. Kemaya sah. Kok tang kok lo perak boneng sedih tu.
1: Kini wan song maro. Kerka. Kerka kini wan
0: song maro. Hei dah. Dah aku belai hambai somprai. Belai hambai.
1: Hambai.
0: Hambai kubun salon nemu sedih tu. Ini nombor sedih kubun salam. Hamba ya kau hamba. Aau.

karena bisnis bagir sama kelai tong meni tamboro wa mo pun yang itu kena karena kokri ge pisu sahar mani or samung no khanaran ba yang sai to gitong go borot nagina tamo biniar samung to man kha haifano o